wala dunia dan para orang saya mampu itu gambis beri asyik ya kalau si engannya ni kengge gitu kim tonggar maji tonggar tu iku betul beter engar de ndom iku mesi singgambai nji engar betul engar Patrice ke madam Muji Majio Yolande Malande dan lawan kom kongai kadang nan berkelai wadim berkelai engkau dek dengan makai engkau kau de doa dum maji kim tonggar do adam maji kim tolngar ni taba inge goto adi ingoni ani ke kim tolngar maji tolngar tu yani ke dog noji monika adan do adu maji kim tolngar ni goto kembek jamet la kan dog jogi di ndo hui na me kon ni kame to adi kem labdan in dan di dot nai upita de la pe ke farsa tinga tu jubai go mo ikran tu ber klayon tu na den nge de ke jamet ke inge ko jitu ke ngok modungan kem de ke giji ku Adi dambu dapa o sini ke biro maju ndaba kumera sara besi o nanti sini ke ninggil ke bebangga ngara besi dambu ke bebanum te mada jumras nanti nanti kalian ke kuto ningti ke dolenji adi ndaku ge na juan ke karik maju tu bay tu bar ke farsher tu kuandu tu kiam tu kiri tarik kerci farsha andangan lai be nanti angel ke kuto nu bar lok maju kiam konveyan tu Nikah nenan bisa itu singkatan gerung si malangka kengir ke kembara bayu gitu nenan bisa itu berkelayu ada yang kondo kejang ke kondo gokondo dengan uji nadembay Angelina dengan uji nadembay Angelina ni baru tu kondo aku jogi di mehen na meh aku kunci kami tu kembali kencaman telah tinggal tu jubah aku mai aku warni dan garisnya tanu abaran bay adik kami labdanin dan di tuat na ibu tuan lelini aku kencaman telah luku ando tapa tu kami tu kian nikah Baituji njejio Archie Mursan tadi ngor ke Ekol belvi ko ni nane dan sik ni na one ke kambi mundu tu ada one ko ro ni ke nan bai njejio tu bai ko le njin do ku gi na me na jwe ko kare tu ani ke kambi ko mundu tu ber ke la yondo nan bai njejio una ni ke bai rangal simo maji nai bai ber ni se yek Nan bayi cianu, kita ke kembali bayu, kita pau tu kembali kaburag. Nan ningga kutu narsis, kita dubular Helen. Namba, jadi kembali ke bira bau. Tapi nanti kita lalu do. Gir kaji anggar gitu, malang nanti dom ber kelayon tu. Berra nakra, kembali si kewaji ke rodu tu. Ni taba ando yo tiang gondek dengan maderi ne nuji maji ngar jingga. Nuji maji ngar jingga ni ba ni gitu kondo ko dikit mai na abri kembal ko tujuh tujuh kalung mai do tara kembe ke njaman at la aja klando. Ngar jingga ando al jijingar. Ungan yan ngamalang nan kerangai. Si mari tada ga ke singanan gerin si ke madu kelade ke efawo tu ke mumde ke Jengka kondo kekut dengan kake kake jiang ke, sehingga ni rabi do kerang tu, kake sehingga korbayo ke ubai to, kominote gulai ke ke, malang ubai to be marga, tom majis si kenaira isedu, adik majis sorry naya kemudi lagi si korodet kenara akhirira di rosi kelani, nubata sekali ke kerang majis ini malang kari, jenji kari kindo ikorenci yang kita kegado. Baik ini ni ikut gigi demi kelan ikut gigi di sosok. Kalau sembel ke tatar tatu nama tu deh. Marisi raja cadu untuk mah jenaka kade nuba ada si togo si kenji ke mano kum situ. Wah bangnya mah tegak koko ah. Ada leh nuba kumji baca jengkai nabiri kumbangku kute tas. Nah irai kurosi ni ambang ikut gigi deko giba ebari bar ke. Nomor ku 61 53 20 Baik bangku kudi di kau kita asna baca jengkai nak bangku kudu tasna bini ke doy batu ta. Dena undum tak ada woi kabin teknik baik cuci Alfred Lionel Nomengar ni yang kuasa si madu tajur sol tu bola. Sogu.